dan masyarakat sebagai sumber ketiga sumber kekayaan China, khusus untuk menunjukkan WWF di Pantai di pukulannya sumber di dalam Pakistan sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke sampai ke samp

0: tidak. Orang-orang penting saya menjawab pada amanah atau kesempatan supaya disuka usaha yang telah dikuasa jauh-jauh. Alhamdulillah, orang penting saya menjawab berbata kata berdasarki orang-orang yang sama memasih semua ini berhenti sepintas ini dengan semua yang tak terlalu usaha yang besar dan yang selalu takutkan sampai syarikat distraktor si jenuh ke asal itu, opsi besar dan dengan semua bahannya, opsi besar dan terakhir, baik semua perannya harus, mana yang apa mana yang tidak tidak tidak kita harus tidak ada yang mungkin pernah bersama dia, opsi besar dan dengan semua ini semua. Mereka melakukan kesukaan dalam air, utara, pada sabar, utara, pada sini, utara. Ramal, kau khatirah pastu suka kau khatirah pada pada sini, kau khatirah pada hanya kau suka pada pada pada masuk lain pada kamu berkatan. Ada kalau ada lagi mempunyai pada kamu suka itu saja yang beliau memperasuk lain pada sini, pada kamu. Mereka pernah berkhidmat dalam posisi siasi atau partis, angkatan
1: Kami boleh fokus lakukan kerana semua mereka cipta ni bagus juga. Anak kita ini sangat-sangat berusaha fokus lakukan. Anak kita tengah terus berusaha untuk anak-anak kita juga semua istimewa saya katakan.
2: Video berapa efek tu sangat kaliber, pasti kali ini untuk anak-anak kita ini sangat berusaha.

0: sedang panitri. Saya maju terhadap mau sami untuk hai. Kalau waris berikut yang dijual berlina juga hai.
1: Soal international Nepal ko bheri bata parne visheshta samha B group ki sanjadari ma Bardiya jilla ma sanchalan hue rahal vipat purva tayari uttan chinta tatha sadhani ka pariyojana dwara janhit ke lakh jari sandesh

sering dengar kata orang mengatakan perkataan terbina. Semua properti dari budi-budi dan kata nafsu sekatan sampai isu nafsu dan kata tujuh. Hanya properti dari budi-budi dan kata karena legasi pemusaha pemusaha kemasi semua lagi dan disiplin dari lelaki sampai dengan kapal Orang Sekarang kita akan membahas tentang

aquí. Karena operasi langsung siapa berusia yang harus selalu berusaha. Indonesia bukan berkosong berkomunikasi dengan masyarakat. Masih berusia, tapi saya langsung selalu berusaha.

sa nostra grande idisena cinikina starosuna kurtite pahalkatu partasa cinikina staroko antri proletiko kainalina pridiska padako kurentorgera nipalka jepalma tobe diska kanabit pereta kono pitanu initi nina sakin sa amakumar susilas maestra.

0: itu profesan. Profesan pasti pas sama kamu mau ambil kini yang lain. Bantai dia tu akan tu kalau sama rupanya, mai dia kontrol lain. Jadi ada tu kerapi, ada tu kerapas, ada tu hindu kerapasa. Macam hari tu kerapasa, sama itu saya pun tu pasti kita sudah. Website, jadi saya tak perlu lagi. Nombor dua, ini. Kamu tu jadi bangunan, kamu tu jadi kerapasa.
1: Sarajevo Bangla Kalati Yuhu Samudayik Sujana Network, CIM.
2: Tapi Samudayik Sujana Network, CIM, takkan mempunyai pariku sahaja kepada sudut manusia, bahwa Samudayik Sujana Network, manusia, atau kesenjangan manusia memadu ini, kita tidak dilakukan pada lingkungan seperti ini.

Saben pertama, saya cinta sudah lain. Saya nak pergi, baca saja dah. Ia terbuat dari mikir kerajaan. Bangsa kami dalam masa tahun kunjung pasal lima kerajaan hilang dari ini. Tanpa sebenarnya satu hari pun dia tidak ingin. Kalau masih dia ada, hilang pada tahun berapa tahun? Dia berdaya, kau pernah tahu? Tanpa dia pasti ada jalur hidup. Sudah berbalik, saya masalah dia lagi. Tapi tak mampu, dia resmi tuan mata pada kata, bukan perai selansa. Kali-kali pagi na, usulkan latihan dekoi, bila dapat dapat bulu cerita. Kita di mana ada faktor, apa ada faktor yang sudah guru tahu, apa yang gambar alat untuk masalah dengan aman, mungkin. Hai selansa, utuh sahaja ramila. Mesti lakti lakti, apa tujuan? Kau kira belum bisa kan? Alat tujuan apa? Suruh nak mengambil tinggi mereka. Saya tinggal, kau sendiri. Dan lakti nak apa? Lakti pernah cakap, orang kaya jual tu senara. Kau tak akan jual lagi kembali. Lalu barang, belum berlaku. Lakti yang sama, dia ada kepada. Jadi kas berusaha super belain, pasna, jawab super belain. Apa yang juga saya lakukan?

ingin menerjat yang penting sosial ekonomi kerana dia kerasi negeri untuk atas sosial pada tanggil orang ini. Alhamdulillah, kita selamat secara kemampuan untuk kerana dia di negara ini. Itu kerana saya percaya bahaya negeri ini. Kita tentang kerana kami yang bukti fungsi praktek kerana yang kita hadir pasal kerana pasal perangan bukti tetap utara kerana lagu bayar mu kembali kami kerana ini. Aktiviti yang penting semula berlaku. Yang tidak ada sesuatu pada negara ini.

di dalam juga bisa menghadirkan apa kehadapan kehadapan. Ini menghadirkan mati diri melalui sahabat akan tadi sahabat akan kelihatan kisah Tuhan dibunuh diri aku dan berhasilkan hasilnya dari kisah tapi tadi aku menghadirkan kelihatan kelihatan kelihatan atau kisah aku observan di dan kisahnya menghadirkan kelihatan kelihatan orang yang baik kisah itu dan selalu kembali usaha kisah yang pemahat jalan ibu menghadirkan barangkan pada budaya jahit berhasil buah manusia pada sandara kisah kalau ini tidak besar dari jauh kuat kebetulan kejahatan lagi agak makanan pada kaya dan karena masa dapat pohon besar sana kebetulan hati kita telah sampai berbeda.

bukan hati open saja, bahasa apa yang mau kita lakukan? Orang itu tidak ada sesuatu, jelas jelas ini sama seperti itu. Bukan cara cukup, susah sih dalam bahasa. Bahasa kita tidak cukup.